0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa Rumpi.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Dupa Rumpik.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
7: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran, SMK Perkasa 2. Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remting
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
2: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Komunikasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan, bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CCS 36.

Wahnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Diri Subang, Jalan Marsinyo nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260-417-853. Email info@universitasmandiri.ac.id. Dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Dokter Siti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A.

0: 0812-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

0: Indonesia terpopuler.
1: Mantul, mantap betul.
2: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Dupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi Mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
3: Oh, iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: 겠다.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Data Science Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Sembilan delapan Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar sih.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Kediri Subang, Jalan Marsini nomor 5 Tegal Kelapa Subang. Telepon 0260417853. Email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Badan Karya Subang, Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Salapan delapan Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi.

0: 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Maya FM 98.
4: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Komunikasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
2: @98MayaFM Bandung.
3: Maya FM Bandung.
4: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete babe, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi males pacaran.
1: Pop Indonesia,

cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: 7853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya. Eh, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar tip. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: 98.9 MyFM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang kontraknya si Toa dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
3: Metamfetamin atau sabu, ini jaringan internasional. Barang ini datang atau dikirimkan dari Laos.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus. Kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik. 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab

0: utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
1: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping, RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
2: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga ini tentunya.
1: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
3: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
1: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
0: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
4: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
5: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah, dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar, sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
6: Dugaan sementara apa, Pak?
5: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun, tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
4: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
0: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati.
7: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin, harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
8: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya. Karena memang pun tadinya istitoah dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
7: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius, diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis, Edis Herdis, menyebutkan total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
9: 1 jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis, Pak Misbah. Data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
7: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap ke depannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas, apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan net amfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos itu termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Wey, ikutan, bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 1-800-1-1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: adalah Sobat Maya, berhenti.
1: Maya FM.
2: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia.

0: EFF.
1: Sa akin, sobat maya simak. Lupa rinti. Sobat maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, sobat maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, sobat maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS-PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Harga daging sapi segar di Kota Bandung melonjak naik. Pemerintah siapkan daging beku. Event dan rute lari di Kota Bandung dievaluasi. Pemprov dan Pemkot siapkan pawai Persib juara. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui dalam dua hari terakhir terjadi kekurangan pasokan daging sapi segar. Hal itu karena pedagang di pasar tradisional menolak menjual dengan harga daging sapi sembelihan dari rumah potong hewan yang terlalu tinggi. Farhan mengatakan kenaikan harga terjadi sebagai efek berantai dari naiknya harga bibit sapi impor juga pakan ternak. Selain itu, para pengusaha penggemukan sapi saat ini fokus memasok sapi untuk kurban. Untuk memastikan ketersediaan daging sapi, pemerintah berupaya melakukan pendekatan kepada pihak importir, pengusaha penggemukan, pengusaha pemotongan sapi, termasuk pedagang pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah juga membuka keran impor daging untuk memenuhi kebutuhan melalui pasar modern.
1: Kota Bandung memang sedang mengalami sebuah kondisi di mana daging sapi sedang tidak sebanyak biasanya karena pedagang di pasar tidak mau menerima harga sapi yang sudah disembelih atau karkas yang terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan. Nah, daging segar di Kota Bandung ini memang harus kita akui hanya 2% yang berasal dari pasar lokal, terutama dari Nusa Tenggara Timur dan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengcover itu semua, kita menggunakan jalur import daging beku yang juga akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui pasar-pasar modern. Nah, jadi kebutuhan daging sapi sebetulnya sih bisa terpenuhi, cuma yang tinggal masalah selera masyarakat.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedang melakukan evaluasi event lari di Kota Bandung yang berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026, usai menuai banyak kritik dari warga, terutama kemacetan lalu lintas. Menurutnya pada ajang lari tersebut sempat terjadi ketegangan di Jalan Asia Afrika,

0: warga terutama lalu lintas. Terlebih Bandung merupakan kota wisata sehingga perlu dijaga keseimbangannya kepentingan semua orang.
1: Kita sekarang sedang mengatur lagi, mengevaluasi bagaimana caranya pelaksanaannya ini tidak mengganggu dan jalur-jalurnya akan diperhatikan jalur-jalur yang tidak mengganggu. Ya kita akan pelajari berbagai macam jalur yang memungkinkan kita bisa tetap lari tanpa kemudian mengganggu jalur-jalur utama. Ini mah masalah rekayasa lalu lintas yang perlu diperbaiki. Itu mohon maaf apabila yang mengganggu trafik, tapi harap bersabar karena bagaimanapun juga kota Bandung ini salah satu tempat tujuan wisata. Jadi ya kita mesti menjaga keseimbangan kepentingan semua.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peluang Persib Bandung meraih gelar juara kompetisi sepak bola Super League tahun ini sangat memungkinkan. Sehingga pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menggelar pawai kemenangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau bobotoh yang ingin euforia menumpahkan kebahagiaannya agar menghindari minuman keras dan obat keras karena akan merusak kegembiraan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan di lapangan hijau. Menurutnya pengamanan pawai akan dikawal Polri, TNI, Satpol PP, kewilayahan, dan komunitas bobotoh yang diharapkan bersama-sama menjaga kemeriahan tanpa harus ada korban jiwa.
1: Walaupun belum dipastikan juara, tapi peluang kita untuk jadi juara sangat besar. Saya sudah berkesepakatan dengan Pak Gubernur agar satu, dipastikan pawai di Bandung ini semuanya dalam keadaan kondusif. Saya menghimbau kepada seluruh warga bobotoh, bahagia membahagia, saya juga bahagia pisan ya, euforia luar biasa. Kita persiapan tanggal 23 puncak di Kota Bandung. Tapi ingat, euforia tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain. Hindari minuman keras dan obat-obat keras, karena semua itu hanya akan merusak kegembiraan yang telah diciptakan oleh para pahlawan kita di lapangan juga.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merencanakan kemungkinan digelarnya perayaan jika Persib Bandung berhasil meraih juara kompetisi sepak bola Super League tahun 2025-2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bersama Wakil Gubernur Erwan Siawan sudah melakukan perencanaan terkait perayaan kemenangan tersebut. Meski begitu, Gubernur meminta kepada masyarakat untuk tidak euforia terlebih dulu sebelum Persib Bandung memastikan meraih gelar juara.
3: Sudah direncanakan, nanti sudah dipersiapkan. Kemarin Wakil Gubernur sudah menyampaikan pada saya, tinggal nunggu saja. Kata orang Sunda, ulah wakah hajat memeh usum. Kita tunggu dulu selesai kemenangannya, baru kita laksanakan kegiatannya. Ya, jadi dalam ilmu orang Sunda itu nggak boleh dulu menceritakan sesuatu yang belum kita jalani tuntas. Jalani dulu, satu pertandingan lagi dijalani.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kepolisian sudah menyiapkan jalur konvoi perayaan jika Persib Bandung meraih juara Super League 2025-2026. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan rencananya konvoi akan digelar pada Minggu 24 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi dengan titik awal dari parkir barat Gedung Sate, kemudian melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung dan berakhir di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Iring-iringan konvoi akan diawali kendaraan yang dinaiki gubernur, manajer, dan ofisial tim Persib, kemudian diikuti 5 unit bus yang diisi pemain Persib peraih juara Liga tahun 2026, 2025, 2024, 2014, dan tahun 1995.
4: Adapun untuk rute konvoi yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik. Berangkat di parkiran barat Gedung Sate, start untuk konvoy. Ini akan melewati jalur Jalan Banda, Jalan Rio, Jalan Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5, Asia Afrika, dan finish di depan Gedung Merdeka.
0: juara 3 kali berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia sudah di depan mata. Namun para pemain Persib Bandung diingatkan untuk waspada saat menghadapi pertandingan akhir melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan sudah meminta kepada seluruh penggawa Maung Bandung untuk tetap fokus pada pertandingan terakhir nanti. Meski dengan hasil seri, Persib sudah dipastikan juara. Umu berharap tim Maung Bandung bisa menang dan memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton oleh Boboto.
5: Walaupun ini sudah 90% atau 99%, karena kita masih ada tanda berbahaya. Kalau kita kalah itu sangat fatal. Kalau draw, sudah tidak ada masalah. Tapi saya tidak mengharapkan pun juga draw. Tetap harus dilibas dan tetap anak-anak apa memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton sama Boboto.
0: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
6: Yang diproduksi oleh

1717853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: pengabdian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: 0227908361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM.

0: Wahyu Perti. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM.
3: Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
1: Sobat Maya Sobat, Duta Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36? Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

0: Valle FM.
1: SM Aples Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

lagu-lagunya. Selamat sore Sobat Maya, apa kabar? Di sore hari ini, Mayna seneng banget bisa nemenin Sobat Maya di JJS36 ya. Ayo ah, Rabu mengebu, semangat jalan-jalan sore. Pokoknya siap-siap yang mau request, langsung aja kirimin WhatsApp ke 087770809898. Dan tong hilap Sobat Maya, nanti juga bisa on air di 5441392898.

Selamat sore yang baru saja bergabung di 98 FM Bandung. Siap-siap, mumpung JJS36-nya baru aja membuka layanan telepon di WhatsApp di 087770809898. Ya mau onan juga boleh nanti, tapi jam 4-an ya sahabat Maya, di 54928. Nah, memang di bulan Mei ini lumayan lah banyak libur-libur gitu ya. Ada long weekend seperti minggu kemarin sahabat Maya, dari hari Kamis sampai Minggu itu langsung long weekend. Banyak juga deh sahabat Maya suka banget touring atau suka banget memotoran, jalan-jalan, ngabring gitu kesana kemari gitu kan. Pasti memanfaatkan momen tersebut untuk bisa setidaknya happy-happy kayak gitu, healing ya, dengan aktivitas yang banyak. Udah deh, sekarang kita lupain dulu aktivitas gitu kan, langsung kemarin healing dulu, piknik dulu. Nah, nanti juga di tanggal berapa ya, ada libur lagi gak ya? Ya, kalau misalnya gak libur lagi, siapa tahu minggu sekarang sahabat Maya juga sudah ngejadwalin sahabat Maya untuk bisa touring karena kemarin gak sempat gitu. Tapi biasanya ketika sahabat Maya mau touring, apa sih yang harus dipersiapkan? Apakah sahabat Maya juga ketika menyiapkan touring itu pasti prepare banget, atau udah deh yang penting megaskeun, yang penting nanti mah kebutuhan di jalanan kumaha kewe, atau sahabat Maya malah ada yang susah dapat izin dari pasangan? Pasti macam-macam nih sahabat Maya. Ya sudah, apapun itu yang sahabat Maya rasakan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil sharing, sahabat Maya dengerin JJS36, boleh request ya, ditunggu.

0: 98.9 MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
4: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
5: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
4: Loh, selain itu apalagi mas?
5: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
4: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
5: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
4: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
5: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
4: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
5: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
0: Maya FM.

kapan Maya ke Bandung beli radio beli Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, Mbak Ina mau nyapain ini buat WhatsApp pertama di JJS 36 ini ada Jajang di Jalak. Selamat sore Jajang. Pengen banget lagunya kemunemukanmu, boleh jalan-jalan sorenya bareng Teh Maina sama Araka, Mama Shanda, Pabri Acu, Jidan Batim, Jana Aris, Bungsu Cikaputihan, Abu Metal, Agus Oce, Kang Masur, Imas Jua, Umi Lila, Amti Bara, spesialnya buat Nani Memori saja. Ada Muhammad Kesatria Esaika, apa kabar? Terima kasih udah stay tune di JJS 36, pengen banget Project Pop ya. Ada Bungsu Cikaputihan, apa kabar? Pengen dua cincin. Jalan-jalan sorenya bareng Hajah Maina duluan, Mama Shanda, Kang Alam Bolam, Teh Dian, Teh Jis Stefani, Kang Diansa Cecades, Mama Dina, Mama Dini, Mana Nargia, Kang Jajang Jala, Kang Amti Bara, Tetatin, Supriyatin, Napi Hayi, Liman Dudin, Kum, Kawan Sobat Maya semuanya, spesialnya buat istriku yang lagi lembur kerja. Semoga menemukan kebahagiaan semuanya, amin.

Maya Event. Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Oke, sahabat Maya, mainnya sekarang mau buka line telepon. Siap-siap di 5441392. Ada siapakah gerangan yang mau request? Boleh langsung aja sekarang, cepetan buruan. Ini adalah penelpon pertama yang mainnya angkat ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: JJS 36.
3: Jalan-jalan sore 36.
2: Hah, ini Jajang Jalak ya?
3: Iya.
2: Wow, tadi lagunya udah diputerin loh.
3: Ya, tadi sempat ke air.
2: Oh, sempat ke air. Jadi kumaha ya tuh kalau ke air?
3: Ya, biasalah. Lagi asar dulu.
2: Oh, jadi gimana? Mau nyapain lagi?
3: Iya.
2: Sok atu spesialnya aja deh buat siapa?
3: Spesialnya buat si Cinta We.
2: Asik.
3: Ada ya di Cicahem ya.
2: Oke.
3: Ya. Ya, makasih ya Teme.
2: Sama-sama. Pilih radio.
3: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani jaya. Darah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan buat Jajang di Jalak ya. Jadi cuma say hey aja cenah ya. Tadi lagi sholat asyar dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Jalan-jalan sore 36, berani beda, berani jaya. Darah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillah, seneng banget aku.
2: Iya, bener. Seneng banget. Sehat? Sehat-sehat?
4: Alhamdulillah, gimana kakak kabarnya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Itu yang aku doain. Sehat terus.
2: Iya, atau amin.
4: Makin banyak jobnya.
2: Amin.
4: Jobnya tetap sama wak.
2: Amin, hatur nuhun. Itu juga doa untuk Umi, untuk keluarga Umi, untuk semuanya ya.
4: Amin. Alhamdulillah buat doa yang baik buat Kamaina.
2: Iya, benar. Terima kasih kalau doa yang baik, insyaallah.
4: Di sana, Kak,
2: baik juga.
4: Hujan enggak?
2: Enggak, di sini lagi panas, lagi cerah sih. Sama
4: berarti hadang,
2: hadang. Eh, mau request lagu hareudang?
4: Bisa gitu, ada yang topnya?
2: Ada.
4: Oh, mau dong, oke.
2: Boleh, JJ 36-nya bareng siapa?
4: Bareng Kamaina yang cantik gelita, sehat-sehat terus.
2: Terima kasih.
4: Buat barusan aja jam sama teteh siapanya ya?
2: Barusan teh, aduh siapa, pokoknya buat mbak.
4: Pokoknya yang teteh di spesialinnya.
2: Bener.
4: Buat teteh Acu, buat teteh Hajah Nado, Teh Ratu Enyang, Kang Mansur, Nindut, Nenek Putri Aius, lalu Kang Agus Oce, Abah Dadang TCI, gak tau TCI.
2: Iya benar, TCI.
4: Iya, Abah Dadang TCI, Kang Adam, lalu Kine Lianta, Penebar Lope yang Surmud. Benar enggak kakak?
2: Oh iyalah, merenda dianya juga gak ada, biarin aja lah, kurmod aja.
4: Iya, ya, biar kurmod aja ya.
2: Bener.
4: Mang Nono, lalu Kang Amtibara, Mama Nuis, siapa lagi ya?
2: Sok, buat siapa lagi?
4: Lupa aku. Buat Teh IJ, buat Teteh siapa yang Lembang Teh, Kak?
2: Mama Dini, Mama Dina.
4: Mama Dini, Mama Dina. Terus satu lagi Teh.
2: Teh Tatin.
4: Ya Teh Tatin. Cepet pada masuk, woi.
2: Woi.
4: Jangan diem diem, woi.
2: Jangan diem diem, bye, woi.
4: Super nyala buat penyiar pujaan hatiku yang cantik gelit. Pulangnya hati-hati, bebek.
2: Terima kasih sayangku.
4: Pilih radio, pilih Maya, mantap. Lagu-lagunya beda-beda, berani gak ya, dan aku.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah deh, mainan langsung play lagu yang disuka banget sama Umi Lila, Harudang.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

Sobat Maya gak kerasa sekarang sudah memasuki interval kedua. Wow, apa kabar? Ini ada Wagon. Hai Wagon, gimana? Baik-baik sayang? Boleh, baik-baik sayangnya udah main siapin ya. Janja serinya bareng Abdi Bara, Kosuara, Ambulen, Mang Nono, Kang Lukman, Tesri, Mama Shanda, Teh Nuis, Nani Memori. Spesialnya buat Teh Mechan aja. Hanupis, Mama Dini di Lembang. Apa kabar Mama Dini? Pengen banget, Assalamualaikum Teh Meina. Waalaikumsalam. Pokoknya mau nyapain buat sahabat Maya semuanya, buat Maybe juga ya. Pengen banget di play lagunya Cakrakan yang Kekasih Bayangan. Oke, okay, ditunggu aja. Perbiasa sebujuan cinta di kawasan Banjaran Cenang Panon. Pengen Dewa yang Kangen boleh. Janji serinya bareng sahabat Maya semuanya nih, ngasih orang cepat ujian nih, orang cinta asin Nulaisi. Buat anak 98, buat Agus Oce, Jejang Kesatria Esaika, Diansa Anginu, Cepi Sanria, Mansur Parhin, Alam Bolom, Diana Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini, Mama Chanda, Nado, Umilila yang dud. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati. Buat Teh Mengin Arman bareng arakannya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan.

dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1, Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

98 FM Bandung, Play Radio Pelima ya, mantap lagu-lagunya. Bagi sebagian terkhusus cowok nih yang suka touring, hah, pasti kangen banget. Kalau mainnya sih perempuan juga suka banget jalan-jalan touring, suka gitu. Mau diboncengin, mau bawa sendiri, oke lah ya, gaskeun pokoknya. Tapi memang Sobat Maya, kadang-kadang ketika kita punya hobi suka agak sedikit berbenturan dengan pasangan. Untuk Sobat Maya yang punya pacar ataupun Sobat Maya yang sudah punya pasangan gitu ya, entah itu istri atau suami, ataupun misalnya Sobat Maya masih single tapi terbentur sama keluarga, ada juga yang kayak gitu. Memang Sobat Maya ketika kita punya hobi jalan-jalan, khusus touring, memotoran, memobilan gitu ya, kadang-kadang memang itu menjadi hal apa ya, ya kayaknya permasalahan yang sudah sering terjadi. Jadi banyak dari kita kalau misalnya dua-duanya senang jalan-jalan sih enak ya, bisa barengan gitu. Tapi kalau misalnya salah satunya ada yang gak suka touring, gak suka memotoran, gak suka memobilan, sukanya tipe rumahan, kadang-kadang itu menjadi sedikit agak sedikit kendala. Pengen jalan-jalan tapi gak diizinin, mau jalan-jalan tapi pasangan kita masa di rumah aja. Hanya banyak dilema kayak gitu ya Sobat Maya. Tapi memang kuncinya adalah komunikasi yang baik aja. Coba Sobat Maya, keterbukaan dengan pasangan justru harus diciptakan dari awal. Jadi biasakan terbuka, entong susu lumputan. Apalagi bagi Sobat Maya yang biasanya suka touring, bukan hanya touring aja, kadang ngemodif kendaraan pun itu suka susu lumputan gitu. Ya ini kunci utamanya, kembali lagi ke komunikasi Sobat Maya. Coba gimana caranya komunikasikan dengan baik. Dan kita bagi yang punya hobi, entah itu touring, entah itu ngemodif ataupun apapun itu nih Sobat Maya, kita tahu batasan, kita tahu ininya apa namanya, persentasenya berapa sih. Karena yang namanya kita sudah punya pasangan, kita sudah punya keluarga, atau misalnya kita sebagai anak pun, kita harus tahu, kita harus dengan apa ya, dengan hemat, dengan cermat, dengan pintar menggunakan anggaran yang ada, gimana caranya semuanya berjalan baik-baik saja. Nih terkhusus untuk Papa Rock and Roll semuanya nih, semoga ya bisa bahagia harmonis di rumah tangga. Sebentar lagi nanti Mayina buka line telepon lagi. Sobat Maya, siap-siap yang mau telepon ya, boleh

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Tips.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Halo warginya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Maya FM.
5: Oke, Sobat Maya, siap-siap untuk Sobat Maya mau request. Maya akan bukain telepon lagi di 5441392. Yang belum WhatsApp boleh Sobat Maya tinggal WhatsApp aja ke 087770809898. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Jadi S36.
6: Jalan-jalan sore 36 bersama Temina yang cantik dan soleha.
5: Terima kasih Mansur Parihin, apa kabar?
6: Masih kene. Serak gitu.
5: Masih kene serak.
6: Munduh terada isah duka kunaun itu ya.
5: Ah, semoga membaik atuh ya.
6: Ya amin.
5: Amin. Mau request lagu apa?
6: Ku katakan dengan indah.
5: Boleh, JJS 36-nya bareng siapa?
6: Buat tadinya Kang Jajang Galak, Jadilila. Tei Masiwat, Lita Kuyat, Tani Indriani, Teyun, Tesumi, Bain Kati, Masanda, Mahadina, Madini, Tita Kuya, tadinya
5: sok
6: Masanda, udah Masanda, ini Madina, Baby Atu, Kang Bungsu, Kang Jansa, Kang Dudu, Kang Jana Aris, Kang Cepu Kurniawan, Kang Cepu Santria, Kang Agus Oce, Kang Heni Target, Mang Nono, Mang Nanar, Mas Ari Prabu Bon. Dikumpulkannya lah Kang Isadayana sobat Maya gitu.
5: Oke, siap. Spesialnya buat siapa?
6: Jana, Kang Eteminanya barang arak-anak gitu. Mungkin ada pasangan gitu ke selan ratna gitu. Sering lancar ke jalanan di gambar jodoh skina gitu. Seperti indah persihan momongan.
5: Hatur nuhun pilih radio.
6: Lima ya, mantap lagu-lagunya. Berani beda, mereka ya terasalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Mansur Parihin, Ceng Engel Damang ya. Menitong serak wae atuh sehat selalu ya. Dan terima kasih selalu setia di JJS 36. Ada satu lagu miliknya Peter Pan. Kukatakan dengan indah. Ini soundtracknya Alexandria.

Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya Eva.

Okay, 98 Maya Bandung, pilih radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Kang Adam yang ada di Linggahara Sayati, apa kabar? Selamat sore, Bu Hajah Meina, pengen banget kesepian dari Pas Band featuring Tere, boleh? Jajang Serema yang bareng Umilila, Tenado, Kang Uya Gatsu, Kang Lupan Baros, Kang Agus Oce, Pabri Acu, Jajang Jalak, Nani Memori, Mama Shanda, Mama Dina, Mama Dini, spesialnya buat Hajah Meina bareng Arka tercinta. Terima kasih, pokoknya pilih radio pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Hai, kadang-kadang kita pengen banget sesuatu yang bikin kita nyaman, termasuk di tempat kerja, dimanapun, bahkan kita harus bikin nyaman di rumah kita sendiri.

masih di JJS 36 bareng Meina Rahman. Bagi sahabat Maya yang suka banget menikmati pemandangan, salah satunya yang terbilang bisa dilakukan di seputaran kita adalah jalan kaki ya, jogging-jogging atau sekedar goes sahabat Maya. Nah, apalagi

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Anu Farti.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renti.
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya,
2: Sobat Maya simak Duta Renti. Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renti.
0: Maya FM 98 Maya FM

0: FM. Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: besok bisa cari rezeki lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: FM.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7.

Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: Nuparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.
3: Maya FM.
4: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar.

0: 1753, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: 0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata
1: Maya FM.

0: AFF.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Nuparti Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Follow Instagram.

0: Ibnu Perti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rentik. Maya.

0: dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIH Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrmaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM

Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem

Science Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Radio FM.
1: Saatnya Sobat Radio simak Nupar Tim.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti.
0: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati. Melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi.

0: Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan FMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

studi penyiaran radio dan televisi, program studi administrasi bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi dan program studi manajemen, Fakultas Sains, program studi fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: AFF.
1: Kemana nih, bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan, bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

Ibnu Farsi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM. Maya FM

0: kami aja yuk.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM
7: Maya FM.

0: 89.8 My FM.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

0: My FF.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
4: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Tunaikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawja bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafartah wala hamman ila farrajtah wala daynan ila qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitah ya arhamar rahimin. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memanjatkan doa permohonan kepada Allah dengan seluruh keikhlasan, sepenuh keyakinan, selanjutnya adalah mari kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa istiqomah hadir di gelaran Damar Hati, penyejuk hati, penguat jiwa, selalu di hati di 98 Maya FM yang dipancar luaskan dari Komplek Konferensi Sabtu Blok C nomor 11. Insyaallah gelaran ini kita akan bersama-sama sampai menjelang pukul 6. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang keempat di bulan Zulhijjah. Artinya hari ini kita sedang persiapan untuk menyongsong, menjemput hari-hari bersejarah, saat-saat bersejarah, ya, baik di masa lalu ataupun untuk sekarang, yaitu yang penuh dengan pengorbanan, dalam bentuk pengorbanan, dan juga penuh dengan perjuangan, yang semuanya itu adalah merupakan salah satu pengabdian, ya, untuk kita sebagai hamba Allah kepada Sang Maha Pencipta, kepada Sang Ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini, hari Kamis, ya, masih di momen surat Ibrahim, ya rahmatullah. Surat yang ke-14 dan diawali dari ayat yang, kalau kemarin ayat yang ke 35 sampai 37, sekarang 38 sampai 41. Untuk dari 35 sampai 37 belum dijelaskan atau belum dikaji, ya rahmatullah. Dan kenapa? Karena enggak ada waktu gitu, ya. Maksudnya bukan enggak ada waktu, Allah tidak memberikan waktu ini. Memang waktu yang digunakan yaitu hanya 1 jam, itu pun tidak full. Dan berhubungan dengan banyaknya wargi Damar Hati yang senantiasa mengikuti dari murojaah dan tilawah terjemahnya, sehingga sedikit waktu untuk mengkajinya. Tapi insya Allah walaupun tidak disertai dengan kajiannya, tapi tujuan dari ayat itu sudah pada memahami lah. Nah, sudah pada memahami momen hari ini adalah momennya Nabi Ibrahim, itu diantaranya momen dari perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim sampai hari ini menjadi manasik ibadah umat Nabi Muhammad, ya, yaitu dengan adanya ibadah haji, ibadah kurban, semua itu adalah merupakan doa dari doa Nabi Ibrahim

0: senantiasa beliau memperjuangkan untuk generasi berikutnya dari Ismail dan Israel ya, untuk senantiasa menjaga marwah tauhid ya, atau kehormatan dari nilai-nilai tauhid yang diajarkan dari semua nabi, semua rasul yang diajarkan kepada umatnya, yaitu mengenalkan Allah sang pencipta, satu-satunya zat yang menciptakan, dan satu-satunya zat yang akan memberikan ketentuan ya, dalam bentuk hukum atau syariat yang harus ditaati ya oleh hamba-hambanya. Silakan niatkan yang ikhlas untuk hari ini kita beribadah kepada Allah melalui gelaran ini ya. Yang belum basmalah silakan bismillah, dan yang sudah mari kita lanjutkan. Untuk hari ini sekali lagi kita akan murojaah tilawah terjemahnya, yaitu surat Ibrahim dari ayat yang ke-38 ya sampai 41 sampai ain sok mangga diantos VN-nya ya, kehadiran dengan VN-nya atau kehadiran dengan informasinya juga sama, silakan, sangat ditunggu sekali informasinya, mangga sok diantos. Ada yang sudah menginformasikan? Ada ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ada maya di jangka kontrak. Oh iya, alhamdulillah tuh. Diranca ekek mah enggak guru. Dene. Nah, atuh neng enggak guru wae diranca ekeknya. Nganggo ini ngang aplikasi ini lah meh ieu, meh naon? Cering. Meh cering ngang aplikasi. Sok. Jadi antos lah. Okay. Aku sabab ngaguru ne VN nya kintunkeun VN oge disimak nanti dina naon dina eta dina aplikasi gitu bakal jos akhirnya bakal jos cering selesai tu ya sok di antos gitu. Sarubu ai bismillah alhamdulillah ustad di Ciwasa saya pisan oi seluruh bu ai kamana wae bu ai ya, tapi mudah-mudahan tak sok saling doakannya, mudah-mudahan sehat. Okay, terutama sing sehat mana na ulah galider lah, ulah galider mana orang masing dugikeun ka orang tiasa menikmati dina perjuangan istiqomah orang dina ketauhidan dina keimanan itu malagi anu berharga dina diri orang teh lain hartanya. Lain dunia gitu nu berharga lupang payuna dinilai ku Allah mah yaitu walakin duru ila kulubikum ya, Allah akan menilai yang pertama kali dari hati kalian gitu. Hati yang mana? Hati yang apakah hatinya untuk Allah, hatinya untuk bukan Allah, itu maka Allah Maha tahu ya. Kalau hatinya untuk Allah itulah hati yang sebut qalbin salim. Tapi kalau hatinya bukan untuk Allah, itulah kolbun marid, gitu. Dan hatinya menolak Allah, itulah kolbun mayit. Yang na'udzubillah min dalik. Ya. Jangankan kolbun mayit, ya kolbun marid ge, kita harus menghindarinya. Yang harus kita usahakan, hati kita menjadi kolbun salim, ya. Hati yang senantiasa selamat dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit yang bisa merusak ya nilai-nilai ketauhidan kita semua. Aduh, alhamdulillah. Nah, ayat sanes Pak Ustaz eta tos ngintunkeun VN luhun atas katampi ku simkuri. Terus katampi nya ke insyaallah orang hiji-hiji jadi iya dina ditayangkan. Ayeuna urang kawitan tina kintunan anu kahiji nya saha nyaeta ti Bu Asih. Alhamdulillah Bu Asih ti Fayun. Mangasok Bu Asih ka Fayun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bade ngiringan diajar ngaoskeun surat Ibrahim ayat 38 ugi ka 4 hiji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wa ma yahfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la

0: إسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
1: kalik deui eta nu bae teh nya duh rabbi ja'alni muqi kina panjang wasihnya ni panjang kecobian geus sakali disok
0: bija'alni muqimas
1: nah sanes muqima muqimas salati
0: salati wa min zurriyati rabbana
1: tasdid gede wa min zurri artinya zurri jadi aya dua tas di dina ros sareng iya jadi ngaosna wa min dzurriyyati kitu ya ai lemah kumaha Bu Asih kieu geura kieunya uy handi sok sakedik
0: salati wa min dzurriyyati
1: nya rona mung dzurriyyati
0: di rabbana wa taqabbal doa Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab
1: yawma yaqumul qu panjang wasihnya
0: sadaqallahul adzim hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nyangakeun koreksina tadi di sim kuringnya mudah-mudahan katampi oge mudah-mudahan tiasa memperbaiki sehingga hasilna tina perbaiki eta teh langkung saya gitu ya gitu ya hapun tanya Bu Asih enggak salah juga nenek Kansa mengapa nenek apa yun
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: kirangnya nak tasdid jadinya nenek gaknya assalamualaikum warahmatullahi gitu ya namanya kumasana sawak gara kakarawasnya tasdidna kirang
2: rahmatullahi.
1: Nah, sekali lihat sekali.
2: Warahmatullahi.
1: Warahmatullahi. Kedahna warahmatullahi itu.
2: Wabarakatuh. Sareng nenek Kansa di Lembang. Surah Ibrahim ayat 38 nugi ka 41.

0: Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail. Alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min durriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awasan nama rapih, alhamdulillah. Ya, nenek mung dina salam tadinya kira salam coba diinya dina di rapihkeun di dina tas dina sing rawas kita sidin assalamualaikum warahmatullahi. Nah gitu nya. Rapih gitu mah tadi kirang sakali warahmatullahi. Nah gitu. Kirang wae kitu mah. Tapi kedahna warahmatullahi. Boh salam awal oge salam akhir. Sami nya. Gitu sami mangga neneknya dipasataskeun salamna angsana tos rapi tos alhamdulillah teh aya dikoreksi ku sim kuring tetap istiqomah mudawamah insyaallahu barokah salajengna kintunan fi enti umu umu mimih mangga umu kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ibrahim ayat 38 dan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lim wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibar. Wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alani muqimash sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a.
1: Sebian diuihan di sekali linya di nawakof nasok.
2: Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyat.
1: Sani suami dzurriyatnya tapi kedah wa min dzurriyyati gitu ya. Kedah dua kalinya ya.
2: Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ghafir li wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada yang tersembunyi atas Allah dari sesuatu di bumi dan di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tuaku. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku Maha mendengar akan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kepada orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau kiamat. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ato'na gufronaka. Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi ayatnya dikoreksi kusim kuring sakedik. Yaitu dina waqaf wa min dzurriyyati. Kadinya ya. Saurna ngaalitan Pak Ustaz. Nah, nu ngaalitan teh suanten sim kuring atawa VPN gua sih. Nah, margi teh aya nu robih di dieu mah. Luka pengintan tadi rada wami suanten sim kuring rada ngaalitan tadi rada nebihan sim kuringna. Pami VPN tos full di dieu sada tos full. Volumenna tos full. Itu ya. Atur nuhun karena informasi. Nah, oke. Okay. Nemeka umumnya, umum anu perantos nggak ya kan ngintunkan VN terus ditayangkan ke sim kuring. Sana tadi anu dikoreksi diperhatas kenya pamiliran kayak kacanak madna. Amin durriyati itu ya. Tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Mangga salajengna kintu nanti Ibu Hajarina ya. Mangga Bu Hajarina kafayun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng beurina Pak Ustaz bari ngiringan belajar ngawaskeun surat Ibrahim ayat 38 dugi ke 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma nu'lin. Wama
1: nulin, teka yang dipanjangkannya, wi manuhfi wama nulin itu ya, nulin teh tina alaun ala alanya, tina jantannya, hartasnya teh lemrak lah, tuh puna tuh linuna, gisa akhirnya. Tuhfuna nuku anjan disebutkan watu linuna jeung nuku anjan ditembrakan. Jadi nulinte kami nyumputkan. Jadi Allah Maha Uninga. Janten upami dipanjangkeun. Upami dipanjangkeun dukanaon hartosna nulin misalnya. Kelana nulin. Tos tekas kitu nya. Teraskeun.
3: Ya fa Allah min sayyin fil ardi wala bisama alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari
1: dina bakna pendek alal kibari ya itu kayak dipanjangkeun margi emang seratana pendek alal kibari dina waktu kolot pami bakna dipanjangkeun kuma tiasa wae teteh upami dipanjangkeun sombong ya itu kabairo ismi misalnya nama anu gede ya gede teh ya sombong gitu jadi tanda naon upami dina nami urang nami besar jangan ulah teh kabairo ilmi ngarasa hate ngarasa ilmu anu panggedena gitu. upami bakna dipanjangkeun ya. Alal kibari cekap sakitu.
3: Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'udun du'a. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat terakhir, inna rabbi lasami'ud du'a. Ya gitu ya. Sanyana Allah teh Pangeran Abdi benar-benar maha nguping karena doa. Margi naon? Margi Allah parantos memperkenankan nyata alal kibari Ismail wa Ishaq. Sok senajan tersepuh ge ternyata dipasihan Ismail sareng Ishaq gitu. Hatur nuhun wajahrina tas nyarengan simkuri. Tah aina Bu Ai. Bu Ai tas lami tengin teu. Aina alhamdulillah hadir. Mangga Bu Ai ka payun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bu Ai tiwasra Pak Ustaz bade ngiringan ngaoskeun surat anu ka 14 ayat anu ka 8 lebih cenah ka 41. Dikawitan.

0: Pak Ustadz, pasien kesehatan sadayana sakuargi kasadayana hapunten Bu Ayan nemeh ya atunuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Bu Ayi, hatur nuhun paragas nyarengan simkuring. Margi tos lami ente nyarengan simkuring. Tapi alhamdulillah enak tiasa yadinya tiasa nyarengan deh. Hapunten sana Pak hatur nuhun koreksi na Ustad kalau patah anaknya insya Allah kan sami-sami orangnya sami-sami dona minate ngebidamal kasayan itu Bu Ai bidamal kasayan kamu abdi atau abdi ga berusaha hoyong bidamal kasayan kamu Bu Ai gitu ya ternuhun sami-sami Bu Ai mengaena orang teraskan karena kintunan nenek anu ngaguruh cenah Ustaz. Wah, ngago apli mahnya. Ngago apli mah sae geus sokna ngago apli netes dikintunkeun ku simkuring, sifalos cering. Gitu. Mangga atuh nek ka payun nek.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz nene bade ngirim ngiring belajar ngawaskan serat Ibrahim ayat 38 dugi ka 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma tuhfi wa ma
1: sami sarubu ai. Nenek sarestu nyawin nuh nahnya rawasan gitu upami tu nuh pi nya gitu kami nyumputkan kami nembrakan kan gitu kerana nuh pi nulin gitu tiane kadene eta pagentos anu kedahna domir mutakalima algoir gitunya robi jadi domir muhotob gitu ya. Aduh, wihadnya kelisah pegentas gerane.
2: Naka tak lamu matu.
1: Tak, tak.
2: Pi wa matu li.
1: Aduh, anak-anak. Lene nuhpi nuklin, ya, gitu. Saris tuhpi tuklin, gitu. Tapi nuhpi nuklin, ya.
2: In.

0: Lahilah.
1: Nah, dina eta panjangkeun sakaliknya. Klik deui. Lebih bisa harokat teh mah. Alhamdulillahil atas umum di urang mah nya. Atas umum gitu di dalapan Allah teh dipanjangkeun. Eta mah takdim teh. Cenah kumaha aya danu mah ngaos pendek oge muhun banget tapi kedah istiqomah mah di pendek-pendek teras. Ieu kadang pendek, kadang panjang, tapi pendek model ya bisana. Di Arabnya pendek teras teh sawios nya itu tapi urang mah nya terus biasa dipanjangkeun panjangkeun teras gitu
0: Adi wahabali alal kibari isma
1: rina pendeknya alal kibari gitu upami dipanjangkeun karena kolot abdi karena umur sepuhna umur abdi kalki itu kena teh
0: ma ila wa ishaq
1: panjang wa ishaq
0: inna rabbi lasami'ud du'a rabbi ij'alni muqimas sholata wa min
1: sholati ya, awas etete mudof ilehnya mukimas sholat ngadegen sholat itu ya jadi mudof mudof makan kedah kasroh kedah majerur gitu dah

0: Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah parantos namanya dikoreksi. Mudah-mudahan koreksian anu namanya sing janten perhatosan karena kakirangan anak jadinya gitu. Duh, alhamdulillah tersereng saya ya PN-nya. Gitu. Anu biasana anu sok ngintun kente Ibu Hajah Malia, Ibu Hajah Nani. Ya, dinten iya dukan nuju ayah pamengan pengintunya. Anjena nuju ayah pamengan. Sarang keluargana, sarang kesibukanana. Akan lebih naona lah gitunya. Mudah-mudahan naon baik janten urusanana. Sing dipasihan ku Allah kabarokahan. Rahimakumullah, mangga anu sakedik ta urang tinggal awasan anu nuwe nya. Gitu kan dina ayat anu ka 38 teh nyambung sareng ayat anu ka ieu ayat anu nyambung tapi ka dituna nyambungna teh. Ayat sareng 39 na naon ayat 39 teh kan kieu. Nabi Ibrahim teh acan dipasihan urang kalihnya. Cacan di pasien murang kali terus dudukin kasepuh ngarep-ngarep we gitunya. Tah Nabi Ibrahim untuk ya Allah untuk gogorowokan nyuhunkan ke Allah nyuhunkan murang kali untuk gitunya. Tapi anjena yakin yang Allah uninga anjena temikah hoyong murang kali gitu. Rabbana ya Allah innaka sajana anjen te ta'lamu anjen te zat anu maha uninga manuh fi naon anu kusim abdi disumputkeun nyaeta jumputkeun nya teh maksudna teh kahoyong hatena gitu. Naon sik margi kieu kan aranjeunna teh tos sepuh nya boh Nabi Ibrahim boh Siti Sarah tos sarepuh gitu nya itu sehingga isin lamun ngadoa teh ya Allah pasian urang kali ya pasian urang kali isin gitu nya margi naon ya tos sepuh atuh da. Jeng parantos ayah anu nga monis yen saroh atau nabi istrina Nabi Ibrahim teh mandul gitu. Tapi tetep teu putus asa yang ngadoa ke Allah teh nuhpi nyadina hate na disumputkeun da isin atuh. Pami ka kupingku istrina aduh istrina bakal merasa malu na kacida gitu. Seandainya misalnya di sisi istri teh nyarios ge ya Allah abdi teh tos sepuh tapi abdi teh hoyong gaduh murang kali. Bae jeung istri abdi teh tos dicap mandul ku masyarakat teh tapi kekeh abdi hoyong murang kali kan isin itu di ka tapi ku Nabi Ibrahim disumputkeun eta doa teh tapi Allah maha uninga gitu nya komo deui wa manulin sakur anu ditembrakeun sakur anu ditembrakeun teh nya sagala usaha pikeun hoyong murang kali teh nya tos diusahakeun gitu. Tapi dah nyata dipasihkan dipasihan saya sentuh tak acan dipasihan itu ya sehingga Allah ngajawab ya. Ngajawab karena kahoyong nak oh ayah genintah di Ibu Hajah Mariahnya mangga umi sok payun lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Marlia bade nyubian ngoskeun serat Ibrahim ayat 38 dugi ka 41 ditambi hartosna dina basa Sunda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'.

0: Oh, pinapanggulana setan ano girajam. Nun Gusti Pangeran Abdi Sadaya, sa estuna Gusti Maha Uninga kana sagala rupi perkara anu ku Abdi Sadaya disumputkeun, sarang kana sagala rupi perkara anu ku Abdi Sadaya ditembrakeun. Sarang teu aya hiji perkara oge anu nyumput mungguhin Allah. Bu anu aya di bumi atanapi anu aya di langit. Sadaya puji kagungan Allah anu parantos maparin ka abdi saparantos abdi sepuh Abdi Ismail sarta Ishak. Sayaktosna Pangeran Abdi leres-leres ngadangu ngaijabah doa. Nun Gusti Pangeran Abdi Sadaya, mugi Gusti ngajantenkeun ka abdi sareng putra putu abdi jami anu salamina ngadegkeun salat. Nun Gusti Pangeran Abdi Sadaya, mugi Gusti ngaijabah kana doa abdi. Nun Gusti Pangeran Abdi Sadaya, mugi Gusti ngahapunten ka abdi sareng ka Ibu Rama abdi sareng ka sadaya jami anu ari mandina dintenan dira aya keunana balitungan atanapi poe kiamat. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah hatur nuhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, seueur pisannya murudul doa Nabi Ibrahim. Kasaya nungku doa kanggo anjeuna, doa kanggo keluargana, oge doa kanggo generasina. Saha generasi Nabi Ibrahim ti kawitan Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, sareng kadituna Musa, sareng kadituna seueur deui lah nabi-nabi anu janten hasil tina doa Nabi Ibrahim kan. Itu wah sehingga Nabi Ibrahimna gaduh julukan nyaeta Abul Ambiya, bapana para nabi itu. Sabudina ayat anu tadi teh ya. Ayat anu sate acana geulingan. Rob mananya. Nah. Oh iya. Rabbij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan abdi nya anu osok ngadegkeun salat. Ya, wa min duriati cari abdi wungkul turunan abdi oge gitu. Nah itu doa Nabi Ibrahim anu dugikeun ka ayeuna, mudah-mudahan urang teh salah sahiji anu kenging doa ti Nabi Ibrahim gitu ya. Nah, sabab memang urang ayeuna salami ieu urang istiqomah salat, berarti urang teh anu kenging doa ti Nabi Ibrahim ya. Alhamdulillah. Lamun urang sekaing doa ti Nabi Ibrahim, berarti urang kelompok saha? Ya kelompok Nabi Ibrahim atuh. Gitu. Tapi kelompok para nabi gitunya disebut mukminin, upami pamegat mukminat, upami para istri. Alhamdulillah tos sareng saya tadayana dina fiena age urang sasarengan doakeun teu daramang. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lagi. Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung.

98.8 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis manis, Kamis tiris itu ya. Aduh maklum masih kena di puncak ya. Selamat pagi. Saatnya sekarang kita menguasai Bandung dan sekitarnya nih Sobat Maya. Lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini di 98 Maya FM Bandung di gelaran Joget Morena bareng sama Santika. Yang mau gabung pergunakan sekarang WhatsAppnya di 0877 7080 9898 di mana? Di DIY.

Kunci, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi Mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya. Eh, Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
1: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hey, ikutan bro.
7: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 087770809898 dan di 5441392. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CCS 36.

0: yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. KBIHU Uswatun Hasanah membuka pendaftaran haji reguler tahun 2026 dan melayani haji amanah atau badal haji dengan program bimbingan haji yang dimulai September 2026 atau 1447 Hijriah. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Streaming Maya FM. 98 Maya FM.

Kocek terus kopi susunya. Gak mahal kok, di warung cuma 1.000 katanya. Sabungkus lamun ditinyu jadi sabara 3.000-nya. Selamat pagi Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi Kamis 21 Mei 2026 nih Sobat Maya. Yang lagi pada ngopi di rumahnya masing-masing, ataupun juga udah ada yang nongkrong enangkring di warung kopi, wow. Atau udah ada yang lagi nongkrong enangkring nungguin jualan hewan kurban, wah, selamat pagi para penjual hewan kurban nih, sambil nunggu para pembeli ya yang mau berkurban nanti di hari raya Idul Adha ya, sambil ngopi-ngopi sambil dengerin Joget Morena. Selamat pagi. Ya ini kondisi hewan kurban yang dijual sehat semua ya, sehat ya. Oke, alhamdulillah. Ya ini juga dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Jawa Barat memastikan kalau kondisi hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 masih aman dan terkendali ya. Meskipun kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease ya atau LSD masih ditemukan di sejumlah daerah nih Sobat Maya. Ya untuk memastikan keamanan hewan kurban, DKPP Jabar sudah memperketat pengawasan kesehatan dan lalu lintas ternak sejak 2 pekan sebelum Idul Adha nih Sobat Maya. Ya dikatakan Kepala DKPP Jawa Barat Linda Al-Amin, tim pemeriksa kesehatan hewan kurban itu sudah diterjunkan ya ke berbagai wilayah di Jawa Barat. Dan menurutnya pemeriksaan dilakukan secara masif untuk memastikan hewan kurban yang dijual ke masyarakat Sobat Maya itu dalam kondisi sehat dan layak. Ya, jadi udah diperiksa sebanyak berapa? 13.000. Wow. 13.000 lebih ya, atau 13.945 ekor ternak hewan kurban tuh Sobat Maya. Ya di tengah meningkatnya mobilitas ternak menjelang Idul Adha, DKPP Jawa Barat terus memantau dan memperketat penyebaran PMK dan LSD yang menjadi ancaman utama nih pada hewan kurban nih Sobat Maya. Linda juga mengungkapkan sampai pertengahan Mei 2026 ya, itu masih terdapat kasus aktif PMK dan LSD di beberapa kabupaten dan kota di Jawa Barat, tapi masih dalam kondisi terkendali. Nah, ini berdasarkan data DKPP Jawa Barat periode 1 Januari hingga 13 Mei 2026, itu tercatat ada 628 kasus PMK tersebar di 7 kabupaten kota. Sementara kasus LSD tercatat sebanyak 79 kasus di 4 kabupaten kota nih Sobat Maya. Ya Linda juga menilai kalau jumlah kasus tersebut relatif kecil dibandingkan total populasi ternak di Jawa Barat. Linda juga menyebut program vaksinasi yang dilakukan pemerintah daerah ya, ini menjadi faktor utama untuk pengendalian penyebaran penyakit hewan menular. Ya ini selain melakukan pengawasan kesehatan, DKPP Jabar juga memantau arus masuk ke hewan kurban di luar daerah ya. Ya Jawa Barat saat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tapi juga menjadi daerah transit distribusi hewan kurban menuju DKI Jakarta nih Sobat Maya. Ya berdasarkan data aplikasi lalu lintas hewan, itu lebih dari 113.000 ekor ternak sudah masuk ke Jawa Barat dalam 6 bulan terakhir ini nih Sobat Maya. Ya menurutnya jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah menjelang hari pemotongan kurban ya. Oke, ya lihat ya semua hewan kurban yang sudah masuk ke wilayah Jawa Barat itu sudah terkendali ya, dan juga bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK serta lumpy skin disease nih Sobat Maya. Selamat pagi Sobat Maya yang waduh seneng banget, alhamdulillah tahun ini bisa berkurban ya. Ya ada yang nantinya mau potong sapi, ada juga yang mau berkurban kambing ya. Alhamdulillah nih Sobat Maya. Yang belum, gak apa-apa, tetap bersyukur ya, dikasih rezeki besar kecil, banyak sedikit, tetap harus bilang alhamdulillah, bersyukur kepada Allah ya.

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM.

Pagi-pagi bangun tidur ngambil handphone langsung selfie heula cenanya. Bangun tidur selfie deui. Ka kamar mandi nyokot anduk selfie heula. Masih ada yang seperti itu sobat Maya. Pap-pap cenah pap. PAP cenah. Masih foto sama dirinya gitu. Aduh, masih musim kayak gitu. Aduh, tapi kalau enggak yang biasa traveling nih ya. Ke tempat-tempat atau yang seneng-seneng foto-foto. Ke tempat-tempat yang view-nya bagus. Tapi gak sedikit nih view-nya bagus. Cuma harus uji nyali dulu alias tempatnya menantang keselamatan nih Sobat Maya. Janganlah kalau seperti itu ya. Hanya demi mendapatkan foto estetik yang bagus. Biar di apa coba, biar apa itu? Biar dibilang wow gitu. Tapi nyari tempatnya yang berbahaya. Di atas tower misalnya, atau di jembatan-jembatan, jembatan kereta api, apalagi jangan lah ya. Waduh, masih banyak nih yang suka bersua foto di antara rel kereta api tuh Sobat Maya. Seperti di jembatan mana tuh? Cisomang, wah, Cikubang, waduh. Hati-hati ah Sobat Maya ya. Kalau bisa mah janganlah ya, hanya demi sebuah foto yang bagus tapi taruhannya nyawa tuh ya. Waduh. Ya ini juga dari PT Kereta Api Indonesia Persero ya, daerah operasi 2 Bandung, ini sudah melarang masyarakat Sobat Maya ya untuk memasuki area terbatas perkereta apian khususnya di wilayah jembatan kereta api seperti jembatan Cisomang dan jembatan Cikubang nih Sobat Maya. Ini memang dua jembatan ini adalah jembatan legend ya. Ya ini sendiri jembatan, dua jembatan ini merupakan jembatan peninggalan zaman kolonial nih Sobat Maya ya. Ya ini larangan tegas untuk bersuafoto atau memasuki area tersebut ya. Ini termasuk berjalan di jalur rel ya, beraktivitas di jembatan hingga melakukan kegiatan suafoto dan lain-lain di area jembatan kereta api ya. Ini sudah dilarang secara tegas nih ya. Ya manajer Humasda KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo menyampaikan bahwa jalur rel dan jembatan kereta api ini merupakan area terbatas yang hanya diperuntukkan bagi kepentingan operasional perkereta apian dan petugas yang berwenang nih Sobat Maya. Ya tidak hanya di dua jembatan yang legend tersebut ya, tapi di manapun lah ya, di jalur-jalur kereta api ya. Bisa mah ulah pepotoan didinya lahnya. Ya selain faktor keselamatan, aktivitas masyarakat di jalur rel maupun jembatan kereta api ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian nih Sobat Maya. Ya dalam pasal 38, ruang manfaat jalur kereta api diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api dan merupakan daerah yang tertutup untuk umum ya. Masih ada nih yang berkegiatan di bantaran rel kereta api ya. Aduh janganlah kalau bisa Maya. Ya ini KAI Daop 2 Bandung juga terus melakukan patroli, pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan tidak melakukan aktivitas di area terbatas perkereta apian nih Sobat Maya ya. Ya KAI juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melakukan aktivitas apapun di jalur rel maupun di jembatan kereta api ya. Ya keselamatan perjalanan kereta api ini adalah tanggung jawab bersama nih Sobat Maya ya. Yang sampai terus ke di perlintasan juga, perlintasan sebidang juga, kalau palang pintunya udah nutup ya udah sabar aja nungguan heula kereta api na ngaliwat gitu ya. Tong sok teu sabaran hayangna teh langsung ngalintas. Kalau enggak palang pintunya dikeatasin supaya bisa lewat gitu motor atau mobil. Janganlah ya, dicium kereta api lain sulap ya nya. Ya apalagi beraktivitas nih. Musim kemarau biasanya banyak yang suka main layangan. Nah, ya. Adik-adikku ya, ponakan-ponakan ya atau bapak-bapaknya juga yang senang main layangan, jangan main layangan di tempat-tempat yang berbahaya seperti di jalur rel kereta api, apalagi jalur kereta apinya yang masih aktif ya. Aduh, kenapa? Hanya untuk pefotoan aja? Aduh, ngapain juga ya? Nyari tempat yang berbahaya. Ulahlahnya. Kenapa? Kameranya bagus. Waduh ya, jangan mentang-mentang kameranya bagus nyari tempatnya yang bahaya atuh ya. Di mana ajalah, yang penting aman ya. Kenapa? Kameranya benar bagus. Hah?
palsu meureun eta mah.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus.
1: Oh, gimana dong?
0: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.